0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

Halo, selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali ya di suasana pagi hari ini, edisi siar hari Senin 1 Juni 2020. Iya, tidak terasa ya sudah mengawali bulan Juni ya Mitra Buana di pagi ini. Kembali dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen ya. Setelah kemarin kita turun sejenak Mitra Buana dikarenakan adanya maintenance ya, pemeliharaan pada sistem dan peralatan siaran kami. Nah, untuk itu pagi hari ini Buana Asri FM Radio Publik Sragen kembali mengudara bersama Anda. Setelah sebelumnya sempat terhenti ya adanya pemeliharaan atau maintenance pada sistem dan peralatan siaran kami. Dan kami mengucapkan terima kasih atas pengertian dan kesetiaan Anda. Tetap bersama kami di gelombang 94,7 MHz Radio Buana Asri Sragen, sahabat setia Anda. Pagi hari ini ya, kembali di siaran pertanian edisi hari Senin, bertepatan di hari ini ya Mitra Buana, hari lahirnya Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni. Nah, pagi hari ini siaran pertanian untuk Anda sampai di jam 6 pagi nanti ya, kebersamaan kita. Topik yang akan Dewi hadirkan untuk Anda pagi hari ini adalah tips sukses ya dalam bertani. Baik Mitra Buana, tips bertani, tips sukses bertani dalam dunia pertanian. Sebenarnya banyak kesempatan terbuka untuk mencapai kesuksesan. Namun di balik itu banyak pula tantangan yang ditemui.

Ya, karena banyaknya kesulitan yang ditemukan, beberapa orang mungkin berpikir untuk mengakhiri usahanya di bidang pertanian. Padahal sebagai negara agraris, potensi pertanian Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Sebenarnya tidak perlu diragukan lagi untuk pertanian di Indonesia. Namun tetap saja kita harus berusaha untuk membuat pertanian kita semakin baik. Lantas, bagaimana caranya untuk meminimalkan risiko yang bisa saja terjadi ketika akan melakukan budidaya pertanian? Nah, Mitra Buana pagi hari ini ya, ada beberapa tips sukses untuk bertani yang bisa kita coba, yang bisa Anda coba untuk

Yang pertama adalah pahami ilmu sebelum bertanam. Menjadi petani yang sukses tidak dilakukan secara asal-asalan, melainkan harus dilengkapi dengan modal yang namanya ilmu. Sebelum melakukan budidaya, petani harus memahami faktor-faktor penunjang keberhasilan budidaya tersebut. Petani harus memahami musim, karakter tanaman, cara pemupukan dan perawatan yang benar agar tidak hancur karena serangan OPT akibat salah musim dan lain-lain. Yang kedua adalah membuat rencana. Rencana memainkan peran yang sangat penting untuk meraih kesuksesan dalam bertani. Perencanaan ini dapat dibuat sesuai dengan versi masing-masing petani. Jika perlu, dapat dituliskan pada buku khusus. Rencana-rencana tersebut bisa berkaitan dengan produk apa saja yang ingin ditanam di waktu tertentu. Produk apa yang ingin dijual, bahkan perencanaan keuangan seperti modal pembelian bibit, pupuk, pemeliharaan hingga biaya tambahan yang sekiranya di luar perkiraan. Yang berikutnya adalah jika ingin memahami musim tanam. Jadi harus tahu ya, sebelum menjadi petani yang sukses, kita harus tahu dulu apa saja yang perlu diperhatikan. Yang berikutnya adalah memahami musim tanam. Jadi jika ingin sukses dalam bercocok tanam, maka jangan biasakan untuk menanam tanpa memperhatikan musim tanam. Contohnya ya, contoh simpelnya adalah saat membudidayakan tanaman cabai dan jagung. Buah cabai sangat rentan terserang patek atau antraknosa ketika di musim hujan. Sedangkan daunnya mudah kering dan terserang bulai di puncak kemarau. Jadi solusinya adalah dengan mulai tanam cabai di akhir musim penghujan dan panen di awal musim kemarau. Menanam jagung juga sebaiknya dilakukan di awal kemarau agar mudah mengeringkannya tanpa khawatir hujan. Baik, masih ada beberapa tips. Tips sukses dalam bertani yang Dewi hadirkan untuk Anda informasinya di siaran pertanian edisi pagi hari ini. Ditemani lagu-lagu campur sari ya Mitra Buana, menambah suasana hangat ya pagi ini untuk Anda yang sedang beraktivitas atau yang baru saja beranjak dari tempat tidur Anda.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asih Sragen.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Baik Mitra Buana, dimanapun Anda berada, kembali di siaran pertanian untuk edisi pagi hari ini ya. Hari Senin 1 Juni 2026. Nah, masih seputar tips sukses dalam bertani yang pagi hari ini Dewi hadirkan ya untuk Anda. Jadi beberapa hal ya mengenai tips sukses dalam bertani pagi ini sudah Dewi hadirkan untuk Anda. Dan selanjutnya Mitra Buana, yaitu mengolah dan menjual hasil pertanian sendiri. Dalam hal ini adalah suatu kepastian di mana petani akan mendapatkan keuntungan lebih, ya, keuntungan lebih banyak dengan menjual hasil panen sendiri tanpa melalui tengkulak, sehingga petani akan tahu harga yang sebenarnya. Selain itu, untuk meningkatkan harga jual, maka petani bisa mengolah hasil panen terlebih dahulu menjadi produk yang jadi produk jadi yang siap untuk dipasarkan. Selain itu ya Mitra Buana, tips selanjutnya adalah partner yang tepat. Nah, di sini apapun aktivitas yang Anda lakukan pastinya akan membutuhkan bantuan orang lain, termasuk dalam pertanian. Peran orang lain untuk meraih kesuksesan pertanian dapat disebut sebagai sistem pendukung. Dari orang lain, Anda bisa memperoleh informasi tentang pertanian, solusi saat sedang berada dalam masalah, bahkan mereka bisa menjadi tim yang dapat membantu dalam memasarkan hasil pertanian. Yang berikutnya adalah bersikap fleksibel.

Jadi meskipun sudah merasa mantap dengan rencana yang telah disusun, jangan pernah ragu untuk mengubah rencana tersebut jika ternyata tidak berjalan baik. Ingatlah bahwa setiap usaha pasti memiliki titik gagal. Iya. Jadi sebuah kegagalan adalah pelajaran ataupun pengalaman yang berharga untuk kita. Tentunya dengan kegagalan tersebut kita harus lebih baik ya Mitra Buana. Itu sebagai evaluasi. Tips selanjutnya adalah kemampuan dan tekad yang kuat. Jadi setelah semua hal tersebut ya telah dilakukan, kini saatnya menjalankan profesi atau bisnis pertanian tersebut. Ingat ya Mitra Buana, tidak ada yang instan, jalannya pun tidak akan mudah. Semua butuh proses yang berliku. Anda hanya harus bertahan dan tetap konsisten menjalankannya. Baik Mitra Buana, siaran pertanian masih menemani Anda pagi hari ini ya. Di 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Sragen, sampai di jam 6 pagi nanti.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget nunuk baju-bajue. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tiba eh. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada, beberapa tips sukses dalam bertani pagi hari ini sudah Dewi hadirkan yang untuk Anda. Karena dalam dunia pertanian sebenarnya banyak kesempatan terbuka untuk mencapai kesuksesan. Namun dibalik itu banyak pula tantangan yang ditemukan. Jadi memang ya, ketika kita memiliki niat untuk bertani ya, profesi bertani, prosesnya memang panjang ya Mitra Buana. Jadi harus benar-benar matang ketika Anda memiliki kemauan dan tekad yang kuat untuk menjadi seorang petani. Jadi semua ini ya, tidak ada yang instan, jalannya pun tidak akan mudah, semua butuh proses yang berliku. Anda hanya harus bertahan dan tetap konsisten menjalankannya. Dan hal terakhir yang harus dimiliki seorang calon petani sukses adalah niat dan kemauan yang kuat pada diri sendiri. Dan Mitra Buana, akhirnya sampai di sini saja kebersamaan kita di siaran pertanian edisi hari Senin 1 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat berkarya untuk Anda. Salam tani, semangat bertani. Saya Dewi Rati undur diri. Selamat pagi dan kita nantikan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya Buana Asri Sragen, Radio Publik Sragen, untuk mengikuti warta berita pagi dari Pro 3 RRI Jakarta. Selamat pagi dan salam. Yo, gerak.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilele of Javamen.
2: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri memiliki manfaat untuk Indonesia. Pemerintah daerah mempersiapkan lahan untuk pelaksanaan proyek strategis nasional. PBB mengatakan serangan Israel di Lebanon bagian selatan menghambat distribusi bantuan kemanusiaan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menekankan pentingnya penguatan peran keluarga dalam menanamkan nilai toleransi, perdamaian, dan pengasuhan ramah anak. Dan upaya ini sebagai langkah dalam mencegah paparan paham radikal sejak dini terhadap anak-anak. Informasi dari luar negeri, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengatakan serangan Israel di Lebanon bagian selatan memperlambat respons darurat dan menghambat distribusi bantuan kemanusiaan di wilayah tersebut. PBB menyebutkan intensitas serangan turut membatasi akses bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan. Informasi dari dunia olahraga, Indonesia mencetak sejarah dengan lolos ke final IFA 7 World Championship 2026 usai menyingkirkan Brasil melalui adu penalti. Laga semifinal ini berlangsung di Stadion de la Villa Olimpica Tegucigalpa. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Badan Komunikasi Pemerintah memastikan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri memiliki manfaat untuk Indonesia. Informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Afandi.
3: Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Presiden telah menganugerahkan Bintang Mahaputra kepada saya, yang berarti Bapak mempercayai kredibilitas dan pandangan saya mengenai politik luar negeri.
4: Respons Pak Dino seperti apa tuh Pak?
5: Ya pertama kita terima kasih atas semua masukan dan saran ya, apalagi memang kalau relevan. Yang kedua,
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI M. Kodari menegaskan kunjungan ke negara Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri adalah untuk kepentingan rakyat Indonesia. Penegasan itu menanggapi saran dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dina Pati Jalal yang menyoroti Presiden Prabowo Subianto sering ke luar negeri. Kodari mencontohkan kunjungan resmi Presiden Prabowo Subianto ke Prancis beberapa hari lalu. Indonesia berhasil menjalin kerjasama di bidang pertahanan, pendidikan, teknologi, kemudian juga di bidang ekonomi. Bahkan pada peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi Indonesia-Perancis menghasilkan 4 kesepakatan komersial baru senilai 3,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 62,5 triliun rupiah. Kesepakatan kerjasama difokuskan pada sektor ketahanan energi, perdagangan, dan kerjasama pertahanan. Hal itu disampaikan oleh Kodari kepada wartawan di Jakarta kemarin.
5: Pasti azas manfaat menjadi sesuatu yang utama bagi Presiden dalam mengambil langkah-langkah termasuk soal keluar negeri. Manfaat itu dalam pengertian untuk bangsa dan negara. Yang ketiga, tadi kan saya sudah sampaikan ya poin-poin bahwa sebetulnya kalau Prancis itu sudah lama perencanaannya dan ada banyak aspek yang ada banyak aspek kerjasama yang dibahas di sana, mulai dari alutsista sampai ke logam jarang.
7: Kan disebut juga jadi boros juga untuk anggaran negara, gimana?
5: Ya kembali lagi bagaimana kemudian azas kemanfaatan yang dibawa itu kan juga harus dipertimbangkan atau diperhitungkan.

0: diharapkan. Dan kita yakin bahwa apa yang bisa diperoleh dari kunjungan dari Prancis kemarin itu memang betul-betul bisa besar dan signifikan.
1: Sebelumnya mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Wamenlu sekaligus diplomat senior Dino Patijalal memberikan masukan agar Presiden Prabowo Subianto mengurangi intensitas perjalanan ke luar negeri. Presiden Prabowo Subianto dapat memaksimalkan forum internasional yang dihadiri Presiden untuk sekaligus menggelar pertemuan dengan sejumlah pemimpin negara lain. Presiden juga dapat memanfaatkan teknologi seperti media Zoom untuk berkomunikasi dengan kepala negara lainnya.
2: Kami menyarankan Presiden Prabowo lebih mengandalkan video call atau Zoom call atau telepon. Pengalaman saya, suatu kunjungan bilateral biasanya hanya berpusat pada satu pembicaraan yang berlangsung selama 1 jam atau paling banter 2 jam. Jadi dengan satu video call yang bernilai 0 rupiah, negara praktis dapat menghemat ratusan miliar dari perjalanan ke luar negeri dan hasilnya dari segi substansi juga kurang lebih.
1: Kodari mengatakan Presiden Prabowo memiliki salah satu kelebihan, yakni kedekatan dengan sejumlah pemimpin seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Tentu kedekatan dengan sejumlah pemimpin besar merupakan berkat dari diplomasi yang sudah dijalin Indonesia. Dan tentu ini menguntungkan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, Pro 3 RRI itu semudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Riau mempersiapkan lahan dan kelengkapan lainnya untuk pelaksanaan proyek strategis nasional seperti sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, dan koperasi Desa Merah Putih. Femi Astiyovani melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah pusat melakukan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Provinsi Riau. Pembangunan itu disebut dengan Proyek Strategis Nasional atau PSN. Adapun yang dibangun seperti membangun sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, dan koperasi Merah Putih. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan, untuk pelaksanaan PSN tersebut pemerintah provinsi sudah mempersiapkan lahan dan kelengkapan lainnya. PLT Gubernur mengharapkan pembangunan PSN di Riau dapat segera dimulai karena seluruh persyaratan yang diminta sudah terpenuhi.
5: Memang sekolah rakyat lagi di konsing, satu konsing aja ya, di konsing udah tender, konsing dan pelaksanaan ya, termasuk juga koperasi Merah Putih juga, Kopdes, ini sudah lagi pembangunan, ya memang kita banyak juga kemarin menyiapkan lahan dari pemerintah provinsi, mau juga kabupaten kota, dan BUMD juga, BUMN juga, ya kita harapkan segera untuk dibangun, lahannya sudah ada kok. Sudah diserahkan, tapi pembangunan belum ada.
4: Sementara Sekretaris Daerah Syahrial Abdi menuturkan untuk PSN di Provinsi Riau sudah ada yang mulai berjalan dan ada juga yang tengah dalam proses.
6: Ada yang sudah berprogres dengan baik, ada yang perlu koordinasi lagi yang lebih intens karena proses bisnis ya, beberapa pola tata kelolanya ada yang masih belum terkonfirmasi nih dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu kami kemarin hadirkan OPD-OPD Pemprov Riau, kita sondingkan dengan semua satker yang melaksanakan program strategis nasional itu, kita saling tektokan mana yang masih belum terakses. Kalau urusan dengan masyarakat itu menjadi kewajiban dari pemerintah daerah.
4: Sekretaris Daerah Provinsi Syahrial Abdi menambahkan untuk mempercepat pelaksanaan PSN di kabupaten kota, pihaknya sudah melakukan pertemuan dan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait serta pemerintah kabupaten kota. Dari Pekanbaru, Femi Astiyovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memperingati Hari Raya Trisuci Waisak, umat Buddha memadati Vihara Vajra Bumi Kartayudega untuk melaksanakan ibadah yang juga dilakukan berbagai kegiatan sosial. Wilhelmus Triputra melaporkan selengkapnya.
7: Ibadah Hari Raya Trisuci Waisak 2570 BE disambut dengan khusyuk oleh umat Buddha yang memadati Vihara Vajra Bumi Kartayudega Kuburaya pada Minggu pagi. Peringatan Hari Raya Trisuci Waisak adalah sebagai momentum mengenang 3 peristiwa agung dalam kehidupan Sang Buddha, yakni kelahiran, pencapaian pencerahan sempurna, dan paribbana atau wafatnya Sang Buddha. Pengurus muda-mudi vihara tersebut, Dani William Hadari mengatakan, Waisak tidak hanya penting bagi umat Buddha, tetapi juga mengandung pesan universal bagi seluruh umat manusia.
8: Yang terlintas dalam pikiran kita tentang Buddha Dharma, yaitu universal. Dan Buddha Dharma sebenarnya bukan hanya untuk seorang umat Buddhis, tetapi Buddha Dharma itu pesannya untuk semua insan yang ada di dunia ini, bersifat universal dan tidak membeda-bedakan saya, kamu, dan mereka.
7: Dalam menyambut Hari Raya Waisak tahun ini, pihak Vihara Vajra Bumi Ketayuga juga menggelar berbagai kegiatan sosial, diantaranya kegiatan fun run atau run for charity, serta aksi donor darah yang melibatkan masyarakat. Sementara itu, salah satu umat yang beribadah di vihara tersebut, Ines, mengharapkan pada momen Waisak ini agar dirinya dapat lebih bijaksana dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.
9: Hal-hal yang biasa dulu ya, pertama pasti bakar rumah. Habis itu kita ikutin kebaktian yang ada di vihara ini sebelumnya. Habis itu baru kita memandikan kumpang. Tujuannya untuk membersihkan pikiran, tubuh, dan ucapan kita.
7: Harapannya apa sih, Ce, di Waisak kali ini?
9: Harapannya mungkin kita semoga lebih bijaksana, lebih bijak dalam bertutur kata ataupun berbuat.
7: Salah satu ritual yang dilaksanakan umat Buddha dalam ibadah Waisak yakni memandikan rupang Buddha yang merupakan tradisi sakral menyiram rupang Bayi Siddhartha Gautama menggunakan air bunga. Ini merupakan simbol penyucian diri untuk membersihkan kotoran batin, pikiran, dan perbuatan dari keserakahan, amarah, serta kebencian. Wilhelmus melaporkan.
3: Suasana perayaan Hari Raya Idul Adha terasa sangat berbeda dan penuh kehangatan dalam acara masak besar dengan 1,5 ton daging kurban untuk dibagikan kepada ribuan warga. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Rokib berikut ini.
10: YouTuber yang dikenal dengan aksi masak porsi brutal asal Singkawang, Kalimantan Barat, Bobon Santoso mengaku sangat takjub dengan banyaknya jumlah daging yang diolah menjadi masakan rendang pada masak besar yang diinisiasi oleh pengurus Masjid Ismuhu Yahya Kabupaten Kuburaya. Menurut Bobon Santoso, di balik kemeriahan porsi raksasa tersebut juga membawa pesan toleransi yang sangat kuat. Hidangan dari daging kurban ini tidak hanya dinikmati oleh umat Islam yang merayakan, tetapi juga melibatkan dan dibagikan kepada masyarakat dari berbagai latar belakang suku dan agama.
11: Dagingnya masih banyak di sana. Ini harusnya kayaknya kita bawa 5 kuali. Jadi senang sekali bisa masak ekstra besar di sini. Tentunya yang paling senang tentunya membuat kita bahagia adalah bisa bertatap muka langsung ya dengan saudara kita di sini. Kita juga bisa melihat ternyata hasil masakan kita, hasil kurban kita ini bukan hanya untuk komunitas kita sendiri.
10: Sementara itu, pengasuh Masjid Ismuhu Yahya Ustadz Adi Pratama Larisindo menyebut ada sekitar 1,5 ton daging sapi kurban yang dimasak bersama Bobon Santoso. Hasil dari masakan itu dibagikan kepada sekitar 2.500 warga, mulai dari warga kurang mampu, anak yatim, mu'alaf, kaum du'afa, santri, guru ngaji, dan warga sekitar.
12: Kalau hari ini kumpul di masjidnya, besok kumpul di surganya Allah. Sebelum kumpul di surga, kita kumpul dulu di Baitullah. Amin Allahumma amin. Dan yang kedua, program ini sekaligus juga bentuk syukur kita atas izin Allah tahun kelima ini. Perayaan kepercayaan masyarakat akan kurban di Ismuhu Yahya meningkat. Ada laporannya? Total hewan kurban kita tahun ini 1.760 kalau tidak salah saya. Takbir!
10: Pada pelaksanaan masak bersama Bun Santoso ini, warga tumpah ruah padati halaman Masjid Ismuhu Yahya untuk menyaksikan langsung kehadiran YouTuber terkenal itu. Nani, warga asal Kabupaten Sambas, berharap kegiatan masak besar ini bisa dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya.
13: Luar biasa, karena ada lagi Bobon Santoso yang masak di sini kan, itulah membuat kita jadi warga masyarakat nih sangat antusias datang ke sini untuk menyaksikan masak besar di sini.
10: Melihat respon dan antusiasme warga yang tinggi, Bobon Santoso berharap aksi kemanusiaan di bidang kuliner ini bisa terus berlanjut di masa yang datang. Bobon Santoso juga mengamini doa dari para pemuka agama setempat agar aksi berbagi ini membawa keberkahan yang berlipat ganda bagi semua pihak yang terlibat. Muhammad Rokib melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Sragen memperketat pengamanan dan pemeriksaan terhadap pengunjung keluarga warga binaan pemasyarakatan untuk mencegah penyelundupan berbagai jenis narkotika. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Mulato Isaan.
14: Dan memang harus sampai ditelanjangi, Mas. Tapi cukup dengan petugas pemeriksa dan pelakunya saja.
15: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Sragen memperketat pengamanan dan pemeriksaan terhadap pengunjung keluarga warga binaan pemasyarakatan WBP. Langkah tegas itu diambil menyusul upaya penyelundupan narkoba oleh seorang istri narapidana pada Selasa 26 Mei 2026 lalu. Kepala Lapas Kelas 2A Sragen Giono mengungkapkan bahwa modus yang digunakan pelaku tergolong nekat, yakni menyembunyikan barang haram tersebut di dalam organ intimnya untuk mengelabui petugas. Namun demikian, menurut Giono, petugas lebih jeli. Petugas wanita kepala bagian pemeriksaan khusus sesuai prosedur tetap atau protap memberlakukan pemeriksaan khusus bagi pengunjung wanita, yakni diperiksa secara menyeluruh oleh petugas wanita di ruang tertutup, bahkan hingga pemeriksaan fisik secara detail. Lanjut dia, kecurigaan petugas diperkuat oleh teknik berjalan pelaku yang tampak tidak alamiah. Karena barang bukti dan pembalut tidak saling diikat, pergerakan pelaku saat berjalan menjadi canggung dan mencurigakan. Giono menambahkan, pelaku sempat mencoba menggunakan alibi sedang menstruasi dengan menodai pembalutnya menggunakan iodium untuk menghindari pemeriksaan mendalam. Namun alibi tersebut gagal mengelabui petugas.
14: Memang protap kami kalau memeriksa wanita, itu kan ada kabin tersendiri. Itu yang memeriksa juga wanita. Pasti akan tangannya pemeriksa sampai ke alat kelaminnya. Karena memang modus-modus yang sekarang, barang-barang terlarang itu bisa melalui, mohon maaf, bisa melalui BH, bisa melalui celana dalam yang barangnya dimasukin di alat kelamin, ada yang di apa itu sanggul apa ini? Sanggul rambut itu, yaitu di dalam jilbab dan sebagainya. Makanya kita harus selektif sekali sampai kalau perlu ditelanjangi, tapi pemeriksanya harus wanita. Tidak boleh orang lain yang... Memang protapnya seperti itu, Mas. Mohon maaf, petugas laki-laki, ya laki-laki. Petugas wanita harus wanita.
15: Dikatakan Giono, sebagai langkah tegas pada Hari Raya Idul Adha, pihak Lapas Sragen bersama TNI dan Polri juga telah menggelar razia penggeledahan blok hunian pada malam hari dan mengamankan sejumlah barang terlarang seperti kabel, plastik, dan kaleng bekas. Terpisah, pihak kepolisian langsung bergerak cepat mengembangkan kasus tersebut. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsuindiasari melalui KPU Satres Narkoba Polres Sragen Ibtu Setia Permana menegaskan bahwa pihaknya tengah melakukan penyelidikan mendalam terhadap tersangka berinisial Y. Selain itu juga berusaha maksimal untuk mengungkap jaringan yang berada di atasnya termasuk di dalam lapas.
16: Jadi tindak lanjut yang segera lakukan. Kita akan melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan bukti yang sudah kita amankan, tentunya kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengungkap jaringan yang di atasnya.
15: Meskipun ada insiden tersebut, Lapas Sragen memastikan layanan kunjungan keluarga tetap berjalan normal demi memfasilitasi momentum libur panjang. Jadwal kunjungan dibuka setiap Senin sampai Kamis yang dibagi dalam dua sesi, yakni pukul 8 sampai pukul 11.30 dan pukul 13 sampai dengan pukul 14.30. RRI Surakarta Mulati Saat melaporkan.
3: Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia dinilai mampu membangun kekuatan spiritual dan mewujudkan perdamaian dunia. Farida Kusnia melaporkan selengkapnya.
17: Pancasila dinilai dapat membangun kekuatan spiritual bangsa. Selain itu dapat mewujudkan perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Putra Bung Tomo, Bambang Sulistomo, saat di RRI Surabaya.
18: Ketuhanan, kemoros yang ada berada, persatuan, dan sebagainya. Nah itu semuanya kita bicara tentang kekuatan spiritual. Jadi kalau bicara Pancasila bukan bicara tentang fisik, pembangunan fisik semata-mata, bukan, tapi bicara tentang kekuatan spiritual bangsa. Kita harus mengembalikan kekuatan spiritual bangsa agar Pancasila ini terwujud. Kalau kita menjalankan apa yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 45, saya kira sudah otomatis akan terwujud perdamaian dunia. Otomatis, Mbak, ketuhanan. Siapa orang yang bertuhan ingin berkelahi? Cakar-cakaran. Peri kemanusiaan yang adil dan beradab, mana orang yang cinta perikemanusiaan mau berkelahi, mau cakar-cakaran, gak ada. Termasuk persatuan, termasuk keadilan sosial. Sebab Kalau kita nggak bicara keadilan sosial, tidak akan terwujud suatu masyarakat yang damai, nggak akan terwujud.
17: Sementara itu, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur, Muhammad Arif Widodo, mengatakan pentingnya mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
19: Ada lima sila, itu kan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, saya pikir itu yang paling penting, itu bagaimana kita mengimplementasikan Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana kita berketuhanan, terus kemudian terus berkemanusiaan, cinta tanah air, kemudian kita juga bagaimana mewujudkan cita-cita bersama, mencerdaskan hidup bangsa, kemudian mewujudkan keadilan sosial. Itu satu hal, itu yang perlu kita wujudkan bareng-bareng seperti itu.
17: Pancasila juga disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, falsafah hidup, namun juga ideologi resmi Republik Indonesia. Farida Husnia melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang, dan potensi udara kabur di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Sragen hari ini. Sragen hari ini.
3: Need a lot of love.
4: You.
3: Need a lot of love.
4: We.
3: Everybody.

0: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak Dewe. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Sragen, hari ini. Sragen, hari ini.

Selamat pagi Mitra Buana dan sudah mendengar salam jumpa di Sraken hari ini edisi Senin 1 Juni 2026 bersama saya Diana Arjono tentunya dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sraken. Hari ini 1 Juni 2026 bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila dan Buana Sri akan menyiarkan langsung jalannya upacara peringatan hari lahir Pancasila dari halaman Sekretaris Daerah Sekretariatan Daerah Seda Kabupaten Sragen pukul 7 pagi nanti. Nah, Mitra Buana dan sudah mendengar sebagai salam perjumpaan kita, saya sudah siapkan 5 menit untuk Anda. Kalau

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen. Nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Fitri Ubara, saat ini kami masih menunggu sambungan langsung jalannya upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yang berlangsung di halaman kantor Sekretariatan Daerah Kabupaten Sragen. Upacara ini menjadi momentum penting untuk meneguhkan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, pemersatu bangsa sekaligus pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tetap bersama kami di 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Dalam beberapa saat lagi kami akan menghadirkan laporan langsung dari lokasi upacara. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen.

0: kok parinilan jagungnya Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho Pak.
1: Jelas to Bu, mergo oleh ngopeni apik Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokak.
0: Apa ya iseng nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun Pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun Pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plubuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kacamoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kacamoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
1: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di